0: is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fuen. So langa yushiwan soro, go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.